nabo asane ertra koib shigala chef satte kusumeta amara ndabo suluma bunawo dimasi ertra gar rumalasi kofale oja fitete oja nufurtu gonumasi asanainan henke okdoka dart guturta idiresina asanain nokte nasika komasi nan henke